Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yudis, mending kamu di pada pagi hari ini, teman Pro 2. Waduh, ini masih ngelihat beberapa titik di ini ya, CCTV, teman Pro 2. Di jalan-jalan di kota Batam macet, macet banget. Di Simpang Kasablanka ini macet banget. Ini juga tadi aku lihat keluar di depan kantor RRI juga lumayan padat, teman Pro 2, ya udah mulai rame. Tuh, gimana ngomong-ngomong teman Pro 2, ini kan sudah naik ya dari kemarin Pertamax jadi 15.500 kalau kita di sini. Kalau di luar FTC itu 16 ribuan gitu kan ya, di luar Batam 16 ribuan. Kita di 15.500 Pertamax 92. Tuh, ini naiknya cukup gede ya. Dari 12.000 coy. 12 ribuan lebih, enggak pernah nyampe 13.000, terus sekarang jadi 16.000. Ini beneran kayaknya udah enggak ketahan lagi sih ya untuk pemerintah untuk menahan harga minyak supaya tidak naik. Udah gak bisa lagi nih, harus mau gak mau naik supaya negara kita tetap lanjut. Tapi impact-nya lumayan gede. Kalau biasanya itu kemarin aku isi Pertamax selalu ngantri. Untuk motor tuh ngantri ya, lumayan lah ngantrinya agak panjang. Kalau kemarin tuh sepi banget, malah semua langsung lari kebanyakan ke Pertalite. Yang ngantri Pertalite rame banget sama Pro 2. Impact-nya seberasa itu, apalagi begitu bayar. Karena aku penasaran, aku coba tuh dari yang motorku. Karena pakai Scoopy, kemarin tuh di Pertamax 12.000 tuh cuman berapa ya? Full tank kalau dari kedip-kedip tuh ya, udah beneran udah kedip banget, udah hampir rest banget. Itu kayak 40 ribuan gitu, 40.042 deh kalau dipaksain kalau nggak salah. Sebenarnya kalau amannya sih di bawah 40 kemarin. 40.000 lah kita pukul, 40.000 aman gitu, full tank. Kalau kemarin aku coba harga sudah naik, itu tankinya belum kedap-kedip, belum rest banget ya, baru masih ada satu bar tuh. Satu bar aku isi penuh bang, berapa? 48.000. Ini gak, aku rasa kalau udah kerap gitu 50.000 ada kali ya, 50.000 lebih kayaknya mungkin, 52, 51 gitu lah. Enggak ya, 50.000 lah kita anggap biar gampang hitung. Jadi selisihnya full tank itu 10.000 berasa, lumayan berasa. Apalagi buat teman-teman yang kerjanya ojek online ya, itu berasa banget pas itu tambahannya segitu. Karena kan mereka yang ngisi, teman-teman masih ngisi bensin tuh banyak ya, satu hari bisa 2-3 kali mungkin isi bensin. Itu berasa banget. Tambahannya berarti satu hari kalau misalnya hasilnya 10.000 aja 30.000. Wah. Penghasilan belum tentu satu hari nambah 30.000. Yang lain udah nambah. Nah, makanya teman produk kita ngomongin soal kayak gini ya. Ini dari sekarang kita harus melek nih, karena akan terpengaruh juga ke anak-anak mudanya teman Pro 2 ya. Gak tahu ini apakah kamu akan terpengaruh di uang jajan kamu juga. Dan yang biasanya mungkin dapat uang bensin ya, naik motor, naik mobil kasih uang bensin mungkin masih sama orang tuanya. Ini bakal berasa. Yang tadinya mungkin cukup buat seminggu lebih gitu kan, atau mungkin semingguan, ini kayaknya gak akan cukup sih teman Pro 2. Apalagi kalau isinya Pertamax. Kalau Pertalite masih mungkin bisa bertahan lah ya. Makanya aku pengen tahu nih teman Pro 2, in this economy, tips berhemat kamu tuh apa? Apakah kamu bawa bekal, sekarang kemana-mana bawa bekal supaya gak jajan, atau kamu ngurangin hangout ya, atau kamu ngurangin ngopi, atau apa? Tips dan trik dari kamu silakan share lewat Instagram teman Pro 2 di @pro2batam. Kita akan ngomongin how to survive in this economy.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Nueva York.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Makin berat ya perjuangan kita, makin lama makin berat sama Pro 2. Karena ngelihat harga minyak udah segitu, 15.500 per liter, pasti butuh kos lebih untuk jalanin kendaraan kamu. Yang pakai motor aja selisihnya 10.000. Motor aku Scoopy. Cuman berapa 3 literan nih kayaknya isinya. Enggak nyampe 4 liter tankinya, cuy. Kalau beli Pertamax 92 itu selisihnya udah 10.000 full tanknya coba. Belum lagi buat kamu yang bawa mobil. Mobil LCGC juga pasti berasa banget. Selisihnya mungkin bisa, itu kalau misalnya berapa ya? 30%-an kayaknya ya. Dari 12.000 naiknya kan 3.000-an. 3.000-an 12.000. Lumayan gede sama Pro 2 ya. Jadi ya berasa banget lah. Kalau yang misalnya isinya 200.000-an gitu, naik kalau 30% aja udah berapa? Nambah 60.000-an gitu. Lumayan banget. Nah, makanya ini harus pintar-pintar kita sih mensiasatinya sama Pro 2. Gimana caranya kalau kamu nih? Apakah kamu mensiasati berhemat di keadaan sekarang ini dengan membawa bekal, atau kamu ngurangin hangout kamu, atau kamu malah ngurangin kopinya? Ini harus dipilih kayaknya beberapa ya teman-teman. Kalau aku pribadi asli nggak bisa banget ngurangin kopi, cuy. Kayak kopi is one of my necessities sekarang ya, supaya tetap bisa perform ya, itu paling nggak harus kopi lah. Nah, mungkin bisa disiasati belinya kali ya. Coffee shop banyak, cuman mungkin belinya ada yang bisa lebih murah, atau mungkin beli yang saset, atau mungkin balik ke beberapa tempat kopitiam yang masih agak lebih terjangkau gitu. Nomor 2 itu bisa disiasati sebenarnya, bisa dipilih. Pilihannya masih lumayan banyak untungnya ya, jadi masih bisa milih. Nah, apakah kamu seperti itu? Tapi ada satu yang menarik tadi aku ngeliat barusan juga di Instagram, ada video yang lewat. Singkat aja videonya, bapak-bapak itu cuman bilang ya, ini dengan harga minyak kayak gini, terus juga dengan ngelihat keadaan ekonomi yang seperti ini, obat-obatan pasti mahal kan. Nah, terus juga rupiah masih belum recover juga. Jadi kita yang harus lebih kuat katanya, dengan cara berolahraga supaya kita tetap sehat dan mengurangi risiko kita masuk ke rumah sakit untuk butuh pengobatan. Itu ada beneran juga sih kalau menurut aku ya, make sense juga. Jadi gimana caranya kita survive tuh dengan tekanan ekonomi seperti ini, kita harus juga bisa lebih sehat tuh Pro 2 ya, supaya tidak perlu biaya ekstra untuk berobat. Nah, ini challenging banget. Gimana mau olahraga, harus olahraga nih ya, harus jaga kesehatan, terus juga harus bisa pintar ngatur keuangan, terus juga mudah-mudahan juga gajinya cukup. Kalau enggak masih harus mikir tak masuk tambahan lagi dari mana gitu, kebutuhan meningkat. Ini baru naik kemarin, aku belum tahu nih harga-harga di pasar atau di teman-teman yang jualan itu udah mulai pada naik belum bahan-bahan bakunya. Boleh kali ya teman-teman pengusaha bisa di-share kali, boleh gak sih nge-share apa-apa aja yang udah naik tuh. Ini imbas dari harga minyak yang naik kemarin, apakah sudah mulai ada peningkatan harga dari bahan-bahan baku teman-teman yang punya, atau mungkin kayak packaging udah mulai naik lagi apa enggak, bisa kali ya di share ya biar kita tahu nih. Jadi kalau mau jajan juga udah tahu harga udah naik ya gimana ya, udah nggak bisa bilang ya udahlah memang naik gitu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masih bareng sama Yudi Sumbin, kamu masih di pada pagi hari ini. Kita akan bacain komen-komen yang udah masuk ya tentang topik kita pagi hari ini. Gimana cara kamu berhemat in this economy? Aduh,

Nah, buat sendiri ice coffee dengan tumbler. Oh, ngurangin jajan kopi sih kayaknya ini ya, karena tetap bikin ice coffee dia dengan tumbler ya. Ngopi di luar maksudnya, mungkin nguranginnya ya. Jadi tetap beli kopi, tapi bisa opsi lebih hemat karena bikin sendiri. Mantap. Boleh kali ya kita nyicipin ice kopinya. Terus kita lanjut lagi sama Pro 2. Tadi lumayan banyak yang nge-vote. Risa bilang ngurangin hangout. Siti Mardianti bilang ngurangin hangout. Terus ada Ilham Ramadan. Ilham Ramadan dia apa ya, nge-vote-nya gak ada ya. Dia nge-vote tapi dia ngasih ini, ngasih tips, ngasih komentar. Kalau dia kopi beli bubuk dan buat sendiri, masak lebih mantap daripada beli katanya. Stay di rumah bawa istirahat. Wah, ini combo banget ya. Ngopi bikin sendiri, udah gitu daripada beli makanan mending masak. Ya kalau bisa masak. Kalau berarti kalau misalnya kerjanya kayak kantoran gitu, office work, mungkin bawa bekal kali ya. Masak sendiri bawa bekal gitu kan. Terus juga kalau ada waktu mending istirahat katanya, stay di rumah aja. Wah, emang tiga-tiganya diambil semua ya. Gitu Tom Pro 2. Kita akan bacain lagi nanti beberapa komentar yang masuk, tapi aku masih sambil memantau lalu lintas. Dan tadi ada yang mention kita juga, ini agak berat ya mau di repost ya, soalnya dari siapa tadi nih, dari Mr. Kentung nih, agak berat mau di repost soalnya. Cuman dia bilang tadi minyak naik ya, dia sambil ngirimin foto tuh di jalan tuh rame banget emang. Ya gimana ya, walaupun minyak naik tapi kan kita mesti tetap harus pergi kerja ya, mesti harus tetap keluar ya, cari rezeki ya, cari duit gitu. Cuman ya gimana ya, agak susah ya. Cuman mungkin kalau bisa ada satu tempat aja yang nggak terlalu jauh dari rumah kita, kita bisa kerja di situ semua kerjaan kita satu hub gitu ya, mungkin bisa lebih hemat ya minyaknya. Cuman kan nggak bisa, ada yang rumahnya mungkin di Bengkong, kerjanya di Batu Aji, mau nggak mau harus tetap menempuh jarak yang sama dengan minyak yang lebih mahal sekarang ya. Jadi ya semoga kita bisa melewati ini, teman produknya bisa dikuat-kuatin lah ya punggungnya tuh, dan di mudahkan pikirannya, karena ini rentan stres banget sih kalau tau orang-orang kalau kayak gini, udah ngitungnya susah, capek ya kan. Terus juga untuk bertahan hidup gimana lagi, duit yang belum nambah, mudah-mudahan juga gaji bisa naik ya, ada tambahan-tambahan lainnya dalam Pro 2, dan bisa share juga, makanya kita saling share gimana tips berhemat ala kamu lewat Instagram Pro 2 di pagi hari ini. Jangan lupa vote, jangan lupa kasih komentar, kita akan bahas bareng-bareng habis ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

She's taking over.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, update dikit nih. Macetnya hilang, mendungnya datang. Udah mulai mendung nih teman Pro 2. Aku bisa lihat dari sini, ini kayaknya daerah Batam Center ya kayaknya ya. Pokoknya aku ngelihat dari kantor ke Ramani kayak Batam Center ini kali ya. Dikit-dikit Panasonic situ kali. Atau mungkin ke arah Bengkong kali ini, masih mendungnya sana. Tuh, jadi bisa diupdate juga teman Pro 2 ya. Di tempat kamu, hujan apa enggak? Karena memang katanya hari ini sih ada beberapa tempat yang hujan petir dan hujan ringan. Apakah dari pagi kita mulai dapat hujan? Bisa kabarin lewat Instagram juga. Aku masih mau bacain respon yang udah masuk dari story kita tadi. Kita akan bahas tentang tips berhemat kamu ini di ekonomi teman Pro 2. Apakah kamu membawa bekal, ngurangin hangout, atau ngurangin kopi? Atau mungkin ada tips dan trik yang lain yang bisa di-share sama kita-kita di sini teman Pro 2. Bisa langsung ke Instagram. Mana ya? Siapa tadi udah nih? Ilham udah, oke. Okay. Happy or not? Dia bilang bawa bekal biar hemat, katanya gitu. Wih, bener banget. Mudah-mudahan sih sempat ya, bikin bekal sendiri atau dibekalin gitu kan. Kalau dari Baskara, dia ngurangin kopi katanya. Ngurangin kopi lumayan banget. Tuh, apalagi kalau kopi beli. Beli kopi tuh kayaknya sekarang murah sih, ada kopi murah 10 ribuan ada gitu kan. Cuman yang standar kalau di coffee shop mulai dari 25 ribuan kayaknya sekarang. Aku yakin tuh harga biji kopi dan yang lainnya ya, kayak creamernya segala macam itu naik juga pasti. Yakin deh pasti sama Pro 2. Mungkin bukan sekarang, karena baru naik minyaknya hari ini, akhir kemarin kan ya. Naik bensinnya kemarin, ya mungkin minggu depan ya, atau mungkin beberapa hari lagi itu pasti bakal naik, ada penyesuaian harga kayaknya. Atau mungkin bulan depan mulai ada penyesuaian harga. Tuh. Jadi ya kita bakal menunggu aja sih sebenarnya hal-hal yang pasti. Ngurangin kopi kalau kata Baskara ya. Gitu, lumayan banget. Lumayan banget. Ini dia, si Mr. Kentung masuk lagi lewat Instagram. Tadi karena sore yang gak bisa di-repost ya. Jadi, dia nge-vote di sini bawa bekal katanya. Sama kurang-kurangin kayak kalian, Wak, katanya. Ya, memang betul ya. Harus lebih realistis dan mikir gimana bisa survive. Nongkrong di luar kalau cuma buat gagain gak usah sih, gak usah. Makanan sebenarnya kalau beli juga makanan murah ya masih lumayan ada ya. Yang terjangkau ya, gak murah tapi terjangkau tuh masih banyak pilihannya di Batam. Masih lumayan, tinggal pintar-pintar aja melipir cari kemana gitu. Kalau jam makan siang apalagi tuh kan. Biasanya yang enak tuh yang tempatnya rame. Tapi mesti tanya juga, kadang tempat rame harganya mahal juga. Jadi bisa pintar-pintar. Atau kayak si Mr. Kentung tadi, dia bawa bekal sendiri. Tuh, gitu tau Pro 2 adat. Trik-trik yang bisa dilakukan lah ya. Karena kita masih punya waktu juga sampai jam 9. Masih bisa vote lewat Instagram dan bisa ngabarin juga cuaca seperti apa. Apakah udah hujan? Nanti aku bakal balik lagi. Kayaknya bakal hujan abis ini. Kita lihat nanti abis ini teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, abis ini masih ada Avoila dengan Baper.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ternyata sudah hujan di flyover Lalu Armadani ya, deket Simpang Asamalanga tuh udah hujan lumayan deres ternyata nih Teman Pro 2. Sama yang di daerah mana nih, Temenggung juga sudah mulai turun hujan ya. Yang mau ke arah Batu Aji kayaknya hujan sih di sana. Ini dari Temenggung udah hujan, mulai disiap-siapin aja Teman Pro 2 ya, kalau bisa sudah pakai jas hujan aja. Ini daerah kantor kita juga udah mulai mendung, cuman belum hujan sih. Sedikit lagi kayaknya ini. Mungkin daerah-daerah yang tidak terlihatnya agak-agak jauh ke daerah KDA mungkin agak hujan kali. Jalan besar tuh hujan kayaknya. Gitu. Anyway, Teman Pro 2, ini sudah di ujung sepada pagi hari ini, udah mau jam 9. Aku mau pamit, tapi aku mau bacain dulu hasil voting kita hari ini tentang tips berhemat kamu in this economy, Teman Pro 2 ya. Jadi ternyata paling banyak itu adalah ngurangin hangout. 53% setuju untuk mengurangi hangout, 35%-nya bawa bekal, dan 12%-nya ngurangin kopi. Gitu ya. Jadi memang banyak strategi yang harus dilakukan, banyak pengorbanan yang harus kita lakukan Teman Pro 2, karena memang ya namanya berubah, dunia agak susah ya dibilang ya. Ya mudah-mudahan tidak lama-lama seperti ini, mudah-mudahan cepat membaik lagi, hidup kita semakin menyenangkan ya. Walaupun dalam kesulitan katanya tetap aja harus dicari seneng-senengnya. Iya sih, cuman berat ya. Kita masih survive dulu lah, berusaha adaptasi dulu kayak dengan keadaan ini, karena dadakan banget tiba-tiba semuanya kan. Kabar-kabar dunia yang ruwet kayak gitu, perang, terus juga harga minyak naik ya. Terus juga ekonomi kita lagi kayak gini-gini banget. Terus sekarang akhirnya minyak subsidi juga naik gitu kan. Pertama 92 jadi 15.000. Walaupun orang-orang akan beli Pertalite, katanya tidak akan sustain. Takutnya semua pindah ke Pertalite. Pertalite langka, mau gak mau beli Pertamax kan. Jadi agak sulit mau dibilang ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa happy Teman Pro 2, dan tetap bisa menghindari stres, tetap sehat-sehat terus, dan bisa tetap dengerin Pro 2 karena kita masih bakal siaran dari pagi sampai malam. Tapi aku pamit dulu, see you next time and bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Teman terbaik kamu, Produa FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini di Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia. Lima FM.

Halo teman berdua. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000. 105,4

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

juga kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

107,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada satu single dari Afgan dengan Sampai Jumpa. Judulnya Sampai Jumpa, tapi akunya baru berjumpa dengan kamu ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Apa kabar kamu hari ini, guys? Hari ini cuacanya lumayan adem ya, Wak. Hujan rata kayaknya ya, teman Pro 2, walaupun kayak enggak berbarengan tuh. Kayaknya rata tadi aku lihat Batam Center basah juga jalanan karena hujan. Tiban juga hujan, Bengkong juga hujan. Batu Aji nggak tahu nih hujan apa enggak. Lumayan enak sih cuacanya ya, jadi nggak panas-panas banget ya. Tapi justru bikin mager ya, Wak. Serba salah memang. Biar nggak mager, biar nggak ngantuk, request lagu aja boleh nggak sih? Langsung join aja nih di line interaktif kita di Instagram atau di WhatsApp juga boleh. Untuk WhatsApp di 0811 691 5502, atau kalian juga boleh join di Instagramnya Pro 2 ya, Wak, di @pro2batam. Sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyinya, as long as lagunya masuk di bank lagu Pro 2 dan juga segmen musik kita, pasti aku langsung putar. Tapi kalau gak masuk, diganti aja sama yang ada ya, Pro 2 ya. Aku tunggu requestnya sampai nanti di jam 12 siang, Wak. Masih panjang perjalanan kita ini. Tapi karena vibesnya itu kan vibes mendung, kayaknya enak nih kalau kita dengerin dulu satu single lagu dari John Mayer with Love on the Weekend. Enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: bola investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh, masih lama coy. Masih setengah perjalanan ini ya, Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya, teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah, ini sudah ada yang request pengen denger lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong, Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen denger lagunya Miley Cyrus, End of the World dong Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

0: keep watching.
1: Seratus lima puluh lima FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih gampang banget, tadi aku udah bilang kan, yang mau request langsung aja, sung aja, DM boleh, WhatsApp juga boleh. Kirimin deh itu requestnya di line interaktifnya Pro 2. Kalau DM di @Pro2Batam, kalau WhatsApp di 0811 691 5502. Ya, nah ini udah ada beberapa yang join ya teman Pro 2. Salah satunya ada yang pengen denger lagu terbaru dari ini nih, katanya Miki Zia dan juga Zara Leola yang Apanya Dong. Iya. Apanya Dong ini sebenarnya lagu lama ya guys ya, kalau gak salah ini dulu lagunya Titiek Puspa gak sih? Kayak di remake lagi ya, di cover lagi sama si Miki Zia sama Zara Leola ini tadi. Oke, itu tadi dari Christy, Apanya Dong udah aku siapin, tinggal ditunggu aja requestnya. Terus teman Pro 2, ada juga nih dari Joko, katanya pengen denger lagunya John Mayer yang New Light aja deh Kak Deno. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke Joko, terima kasih ya. Dua request sudah aku siapin, tinggal aku putar. Yang lainnya ditunggu Wak, langsung aja. Mumpung ini masih awal-awal sesi ya gak sih? Mumpung masih belum jam 12, jadi supaya bisa kita langsung putar, kalian bisa langsung kirimin requestnya di line interaktif Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga kalau mau request di Instagram di @Pro2Batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Something like that.
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 105,5 FM berbuat teman-teman terbaik kamu. Selamat sore tahun pro 2.
1: Nah,
0: welcome back bareng aku Dava dan juga
1: Manda.
0: Nah, menemani sore ceria kali ini ya.
1: Betul.
0: Nah, kita bakal nemenin kamu semua sampai jam 7 malam nanti ya.
1: Yes, dan kita okay. Bakal bahas apa nih Dav sore ini nanti?
0: Kita kayaknya karena ini ntar malam mulai pertandingan ya.
1: Oh iya betul, nah, Piala Dunia ya guys tuh. Ya lagi mulai opening nih
0: ya, malam opening kan ya. Nanti malam, jadi kita cocoknya nanti bahas itu ya.
1: Ya nanti kita bakal bahas seputar Piala Dunia ya tahun 2022 ya.
0: Nah selain itu kita juga bakal bahas film-film yang cocok banget buat watchlist di minggu ini nih.
1: Oh iya betul.
0: Karena banyak banget tadi aku siang ngelihat terutama di platform Netflix ya. Mm-hmm. Itu udah banyak banget film-film yang sebelumnya tayang di bioskop. Mm-hmm. Itu udah tayang semua.
1: Wah jadi yang kemarin ketinggalan di bioskop bisa nonton di Netflix ya.
0: Itu
1: Dev,
0: dia
1: ya?
0: Cocok mm-hmm. banget. Nanti kita bakal spill film-filmnya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau gitu tahun Pro 2 keep to the non Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu 105.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria ya.
1: Wah, nih aku speechless sama backsoundnya ini.
0: Wah, langsung berasa wahnya ya.
1: Iya.
0: Karena kita mau ngomongin Piala Dunia nih teman Pro 2. Jadi kalau biasanya nih Piala Dunia itu pas pertandingan pembuka biasanya satu aja gitu kan openingnya gitu kan. Karena memang biasanya di satu negara aja. Nah, tapi di Piala Dunia 2026 ini nih ada yang berbeda.
1: Apa tuh?
0: Karena ini untuk pertama kalinya ya dalam sejarah Piala Dunia itu memiliki 3 upacara pembukaan terpisah.
1: Karena
0: tahun ini kan digelar 3 negara. Jadi di 3 negaranya itu ada opening seremoninya.
1: Berarti di Amerika, Kanada sama Meksiko ada semua ya.
0: Betul. Jadi masing-masing yang jadi tuan rumah itu menggelar perayaan pembukaannya sendiri gitu sebelum pertandingan pertama yang berlangsung di negara mereka gitu.
1: Nice. Keren juga ya. Cuman ini apakah kalau biasanya kita kan waktu Piala Dunia ada lagu-lagu baru ya. Ini kali ini lagunya udah rilis belum ya? Aku gak ngerti.
0: Lagunya dari Shakira Dai inilah gitu kan. Salah satu lagunya gitu.
1: Itu juga sama nih. Katanya nih konsep ini tuh digagas sama Marco Bali. Nah itu katanya seorang yang punya pengalaman untuk nangani acara-acara olahraga standar internasional. Nah tapi tujuannya itu ya bukan cuman pembukaannya meriah ya. Tapi di sisi lain itu buka kesempatan setiap negara itu, negara tuan rumah tentunya ya, nampilin budaya, terus ada ciri khas-ciri khas sendiri lah ke dunia semuanya.
0: Karena beda-beda gitu ya kan tiap negara gitu ya. Dan negara pertama tuh siapa tuh Daf? Yang opening dulu nih.
1: Opening dulu tuh Meksiko ya.
0: Jadi
1: itu dia ada nanti di stadion kalau gak salah namanya Azteca Mexico City. Nah itu sebelum pertandingan Meksiko lawan Afrika Selatan. Nah itu dia tuh.
0: Jadi yang pembukaan dulu itu Meksiko gitu ya. Baru besoknya nih teman Pro 2 baru Kanada gitu.
1: Besok Kanada tanggal 12 Juni berarti ya.
0: Nah Amerika juga cuman beda di jamnya aja.
1: Oke.
0: Dan untuk yang di Amerika tuh artisnya
1: ya katanya ada Blackpink ya.
0: Iya betul. Ada Katy Perry juga. Terus ada, tapi Lisa aja sih. Blackpinknya bukan
1: semua ya.
0: Semua ya, lebih ke Lisa Blackpinknya aja gitu.
1: Oke. Tapi menarik sih kalau ada baru kali ini ada konsep 3 upacara pembukaan sekaligus.
0: Betul. Jadi kayak biasanya satu aja udah meriah gitu. Gimana kalau 3 negara gitu.
1: Seru
0: kan.
1: Seru sih. Kayaknya bakal ntar malam ku tonton sih.
0: Ya nantilah kita nantikan ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau nonton tuh bisa di TVRI ya Dav ya.
1: Iya bisa juga. Bisa di TVRI.
0: Karena kan TVRI ini jadi official
1: partner ya. Media
0: betul,
1: partner ya.
0: Jadi nanti siap-siaplah kamu ini dulu apa ya, persiapan dulu nih mau nonton pembukaan Piala Dunia.
1: Betul. Ini yang biasa begadang-begadang nih. Nah ini terutama nih sebelah saya nih. Mumpung ada baby nih.
0: Betul.
1: Itu cocok banget. Dia langsung aja buat kalian semua nonton aja langsung di TVRI juga ya.

0: Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, kemarin Kota Batam tuh baru aja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar. Yay! Meditab bersama Jobstreet by SIK baru aja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026. From Medical Trends to Workforce Strategy, Managing Cost, Talent, and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center Batam. Dan hari Kamis 4 Juni di Aivola Cafe Batam. Benar-benar mengupas tuntas nih soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya, hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Awal Bros, Tunas Group, Zurich, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight-nya buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan kecil hati, pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditab dan Jobstreet biar nggak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditab dan Jobstreet bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan tangguh.
1: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja nih, kemarin Kota Batam baru aja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar. Yeay! Meditap bersama Job Street by Sik. Baru aja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026 From Medical Trends to Workforce Strategy, Managing Cost, Talent, and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center Batam dan hari Kamis 4 Juni di Aivola Cafe Batam, benar-benar mengupas tuntas nih ya soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Awal Bros, Tunas Group, Zurich, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight-nya buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan berkecil hati ya. Pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditap dan Job Street biar gak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditap dan Job Street bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan tangguh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi. Tersedia kelas pagi, kelas malam,

0: Ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
1: Kodu FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi ceritanya tuh buat yang suka horor ya. Ini banyak banget jump scare-nya katanya. Aku lihat trailernya juga. Jadi tuh katanya dia tuh ini ada ibunya tuh sebelumnya kerja di pabrik rambut. Jadi itu pabrik wig gitu.
1: Oh, maksudnya itu pabrik rambut wig gitu. Iya. Aku tuh masih mikir sebenarnya kayak pabrik rambut itu gimana gitu kan. Nah,
0: jadi dia tuh ada anaknya tuh penasaran karena ibunya tuh meninggal di pabrik itu.
1: Nah,
0: jadi anaknya tuh gali misteri. Nah, ada juga ini kenapa sebelumnya kok ibunya tiba-tiba meninggal? Katanya itu overtime lebur-lebih.
1: Oh iya iya, kalau di pabrik gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah, buat dapat itu dapat lemburan banyak gitu. Tapi ya udah terlalu overtime banget. Jadi konon katanya itu bukan semata-mata karena kecapean, tapi ada hal kekuatan mistis lah yang yang biasa lah ya kalau hal-hal kayak gitu mistis berada dalam kerjanya, terus mulailah muncul-muncul sosok-sosok yang kayak gitulah.
1: Oh, jadi karena apa ya, meninggal terus jadinya dicari tahu gitulah ya.
0: Kepo nih anaknya nih. Jadi adalah dia buka kayak penyelidikan kayak penasaran nih kenapa sih ibunya mati terus sampai muncul misteri-misteri yang awalnya itu cuman berkaitan sama kematian ibu tapi berubah jadi teror yang ngancem si keluarga anaknya ini.
1: Oh iya, gitu namanya juga anak ya. Pasti dia kan orang tua meninggal dicari tahu lah gitu kan, menuntut keadilan. Betul. Gitu ya berarti ya. Oh, di film ini udah tayang belum sih, Dav?
0: Udah dong, tanggal 4 Juni kemarin.
1: Oh iya, jadi buat kamu ya tahun Pro 2 yang suka film horor, kalau aku sih enggak ya. Kalau aku suka nonton horor, Dav.
0: Aku suka sih. Karena kayak seru aja gitu jump scare-nya.
1: Di dalam bioskop yang gelap dengan audionya yang jebung ya, gitu itu. Ya.
0: Cuman kadang aku kalau enggak sempat nonton bioskop ya nonton Netflix ya.
1: Kalau aku sih enggak deh soalnya nanti enggak bisa tidur.
0: Kalau aku bisa tidur bisa, cuman kayak seru aja gitu kan. Apalagi kalau nonton berdua sama istri gitu kayak nakut-nakutin.
1: Enggak ini ya, enggak kebawa mimpi ya?
0: Enggak, aku enggak.
1: Oh, mimpi. Baiklah. Jadi buat kamu yang nonton berdua yang mau suka sama film horor juga, weekend ini bisa kali ya kita ke bioskop.
0: Bisa dong. Ini Monster Pabrik Rambut udah tayang, ini udah tayang di tanggal 4 Juni, cuman beberapa bioskop ada yang belum nayangin.
1: Oke, ini tunggu aja tahun 2.
0: Yes.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 rebatan teman terbaik kamu.
1: Ya, balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria. Ya,
0: tentunya masih di Sore Ceria dan ini segmen terakhir ya.
1: Betul, tidak berasa ya, Dav ya.
0: Kita udah mau pamit undur diri dan sekalian info untuk azan maghrib di jam 18.12 menit.
1: Yes, dan sebelum pamit nih ada juga info nanti di jam 7 ada music live chat ya Dav ya. Itu bintang tamunya legendaris banget. Yes. Ada siapa?
0: MLC-nya itu ada Sheila on 7 ya.
1: Wow. Jadi
0: penggemar-penggemar Sheila on 7 ini langsung aja.
1: Ya, Sheila geng, mari merapat ya kan.
0: Iya,
1: Di jam 7 nanti MLC-nya ya teman Pro 2 ya.
0: Jam 7 sampai jam 8 MLC dari Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul. Kalau gitu kita berdua pamit.
0: Aku pamit undur diri dan
1: bye-bye. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya

saat dibangkitkan. Lima siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 orang sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Big Bang resmi mengumumkan konser Big Bang 2026 World Tour di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2027 bertempat di Jakarta International Stadium. JIS, G-Dragon, Daesang, dan juga Taeyang siap mengobati kerinduan para penggemar lewat tur dunia pertama mereka sejak Last Dance pada tahun 2017. Sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan grup legendaris K-pop ini.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya Head That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagunya. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: yes 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan kan mau tanya Mas Duta, ya kan, gimana nih AC Milan kok kalau lolos Liga Champion kan gitu. Boleh.
0: Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal.
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Wow. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama
0: Betul.
1: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih? Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Gimana dong? Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wis, Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Yang tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
2: Iya.
0: Ya,
2: kan?
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget nih.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh. Kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitu gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya. Jadi dia, mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh, SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu
3: di
2: udah ketempel
3: mini di mini kompo gitu masih ada.
0: Oh, okay, wow.
3: Nah, gak tahu Genji, gak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur ya? Gak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah. CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
3: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
0: vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
3: Yang masuk di album ya?
1: Hmm.
3: Yang masuk di album ya kita.
1: Kita?
3: Oh, kita.
1: Itu paling pertama? Kita
3: pertama, kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
3: Ya jelas ini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Terus akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan. Oh,
3: laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Perhatikan Rani kakak dari Mas Eros.
4: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang

0: Okay.
1: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
2: Yeah. Betul.
1: Mm-mm. Jadi kita bangga enggak bawain lagu ini? Happy enggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy enggak ya gitu. Mm-mm. Tapi lebih kayak gitu sih, enggak yang kayak enggak pernah yang sampai sebenarnya kita enggak seneng tapi terus
3: dipaksain
1: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
2: Luar biasa.
1: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya okay, ada masanya nggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
2: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
2: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung nge-freeze gitu. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
1: ya sebenarnya ya, kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
2: Oke. Okay.
1: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecake. Itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
2: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
2: Iya.
1: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
2: sederhana
1: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
2: Okay.
1: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar kebahagiaannya beda, ya kan gak akan match sama lagu itu.
2: Benar.
1: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
2: Betul.
3: Itu dia.
1: Itu aja gitu.
2: Luar biasa,
3: luar biasa ya, Bapak Duta ya. Wejangannya luar biasa.
1: Ya itu ya karena di usia ini aja. Oh, ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
2: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ais, ini.
3: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
1: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
3: Ada terlalunya ya.
2: Eh nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven, bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Bentar lagi pada pakai headset mona. Oh, iya. Bentar. Bapak-bapaknya ya. Lagi pada pakai headset lupa.
1: Bapak.
0: Iya, jadi yeah. Mona ini Sila Geng dari Semarang.
2: Jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
0: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
1: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
1: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
3: Oke.
2: Silakan.
3: Nanya-nanya.
1: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
1: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
1: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on Seven di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
3: Ya doain aja ya.
1: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya angel-angel.
2: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
1: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
2: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
2: Oke.
3: Masa otot.
0: Masa otot.
3: Masa gitu.
4: Masa gitu.
3: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
2: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
2: Mas Adam.
1: Pak Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
1: Nasihatnya
2: gitu
1: aja Pak Duta.
5: Iya.
2: Oke.
5: 96 toh masih sekolah itu.
2: Ya benar.
0: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
1: Oke.
0: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
1: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
3: Iya.
1: Mungkin tahun ini ya, baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Iya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
1: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
0: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
2: Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke,
0: kenapa? Halo, saya Adi Sheila Geng Madiun. Katanya suka Sheila on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sheila on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
2: Bener.
0: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sheila on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
0: Okay. Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya libur.
2: Cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
2: Bener.
0: Apa kalau Mas
4: Eros? Saya Prancis.
0: Prancis. Okay. Les Bleus ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Mas Duta.
3: Wah, saya sopo.
2: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
2: Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
2: Belanda.
3: Oke. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
2: Bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
0: Iya.
2: Oke, ada siapa lagi nih?
0: Kita ini ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
0: Oke, ini ya.
3: Berarti selevel sama Italia.
2: Bener.
0: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
2: Banyak ini.
0: Kendari, Kendari Betul. Sepia katanya. Waduh.
2: Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
3: Waduh. Doakan.
0: Doakan ya.
3: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
2: Yo eh. Oke.
0: Okay. Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
2: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
2: Yo eh.
0: Nah. Ini kapan ada konser tunggal lagi?
2: Okay.
3: Waduh. Oh dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
2: Oke. Okay.
3: Belum
2: ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
2: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
2: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
0: Mari, gimana Mari, cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
0: Lagu
4: gak
0: baik
4: dan ada itu lagu.
0: Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya enggak benar juga. Kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
2: Betul.
3: Baik kan relatif. Nah, gimana Ras? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
2: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu. Jangan cuma Cilawan Seven aja,
2: semua harus
4: dengerin.
2: Betul. Okay.
4: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu enggak ada teori seperti itu.
2: Oke. Benar.
0: Satu lagi.
2: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Cilawan Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
2: Iya, bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
2: Iya bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
2: Oke, gitu aja ya. Bener.
0: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
2: Nah itu dia.
3: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
2: Langsung rame ini.
3: Mas Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-jreng.
2: Yoi.
0: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven teman Pro 2.
2: Yoi, jadi tato di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.
6: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja dit ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Ya.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke. Okay.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, terima kasih Tawang Pro 2 yang masih tuning barengan aku, Dindin Rusenugrah. Good evening, selamat malam Tawang Pro 2, apa kabar kamu di malam hari ini 11 Juni 2026 di menit ke-14 sampai sampai pukul 8. You are here with me, Dindin Rusenugrah, yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 nanti malam. Yang pasti buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati jalan, keep driving safely Tawang Pro 2 ya. Cuaca dingin banget hari ini, bikin males, bikin mager, bawaannya pengen bahan aja. Apa aku doang yang kayak gitu Tawang Pro 2, atau kamu dengan semangat-semangatnya bekerja di malam hari ini? Nemenin kamu malam hari ini Tawang Pro 2, aku bakal kasih beberapa informasi dan juga lagu-lagu hits tentunya udah disiapin sama MD kita Tawang Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro FM, teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: The Was Nona We Should 105.5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Well, tahun Pro 2 masih bareng aku Dindin malam hari ini. Dan yep, malam ini ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola akhirnya tiba. Dimana pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 resmi dimulai dan akan menghadirkan pertandingan-pertandingan seru dari para pemain terbaik dunia. Dan Piala Dunia tahun ini terasa sangat istimewa karena untuk pertama kalinya dalam sejarah itu diikuti oleh 48 negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus, ada di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga di Meksiko ya. Nah, selama 1 bulan ke depan mata dunia akan tertuju pada ajang olahraga paling bergengsi ini. Nah, tahun Pro 2, pada hari pertama Piala Dunia 2026 ada 2 pertandingan akan tersaji ya. Jadi memang di hari ini tuh di 12 Juni 2026 besok ya. Jadi memang laga pembuka mempertemukan Meksiko menghadapi Afrika Selatan nih tahun Pro 2 ya. Jadi memang pertandingan ini menjadi momen bersejarah karena menandai dimulainya Piala Dunia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko tentu ingin membuka turnamen dengan hasil positif. Namun Afrika Selatan juga datang nih dengan ambisi besar untuk mencuri poin penting. Nah, setelah itu pertandingan kedua ini akan mempertemukan Korea Selatan melawan Ceko. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pertama untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Jadi negara yang bakal tampil di hari ini tuh ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan juga Ceko ya. Jadi memang untuk di waktunya di pukul 2 dini hari nanti ada Meksiko melawan Afrika Selatan, dan juga di jam 9 pagi besok Jumat 12 Juni akan ada Korea Selatan melawan Ceko.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: FM. Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tuning barengan aku Dindin Rosianugrahan menemani kamu di cerita penutup hari, karena kita udah masuk di jam 9 teman Pro 2, lebih 6 menit ya. Cerita penutup hari buat kamu yang pengen berbagi cerita malam hari ini, kira-kira obrolan apa yang bakal kita bahas sampai dengan jam 11 nanti. Yang pasti buat kamu yang baru saja pulang setelah seharian beraktivitas teman Pro 2, hati-hati di jalan. Sedikit lagi perjuangan kamu hari ini akan selesai ya. Dan apapun yang kamu lakukan, mudah-mudahan itu adalah hal yang terbaik, versi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk hari ini. Selamat beristirahat yang satu lagi mau istirahat teman Pro 2 sambil dengerin aku malam hari ini. Satu hits dari Barsena, Bestandi, Jalan Tengah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: 쇼.
1: 프로듀 FM,
2: 테맨 테르베이 카모.
1: 테맨 테르베이 카모.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih Tamu Pro 2 yang masih tunin barengan aku, Dinda Nusa Nugrah, nemenin kamu di malam hari ini, Tamu Pro 2. Dan yep, nemenin kamu di cerita penutup hari sampai dengan jam 12 nanti malam. Beberapa informasi udah aku siapin Tamu Pro 2, dan kita bakal ngebahas malam hari ini tentang capek fisik dan juga batin. Wow, agak berat ya Tamu Pro 2, tapi ini dekat banget dengan keseharian kita. Mungkin kalau capek fisik, kamu bisa tahu banget gitu ya, ketika memang badan kamu udah mulai agak-agak gak enak badan, mulai panas, mulai puyeng, mulai beberapa penyakit itu mulai datang gitu. Dan itu adalah salah satu tanda yang mungkin bisa kenali sebagai, oh kalau tubuh kamu lagi gak baik-baik aja nih, lagi butuh istirahat nih gitu ya. Tapi gimana dengan batinnya kamu tahun Pro 2? Nah, kita bakal bahas malam hari ini. Buat kamu yang pengen cerita apapun itu, kamu bisa cerita banget di 0816 9155 02.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonin barengan aku, Dindin Rusya Nugrah, nemenin kamu di jaga malam, malam hari ini. Tapi udah masuk di cerita penutup hari ya. Buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini masih bekerja, tetap semangat bekerja. Atau kamu malam hari ini sudah menikmati waktu istirahatnya kamu malam hari ini ya. Mudah-mudahan aku malam hari ini bisa menemani waktu istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa lelah? Padahal seharian tuh kayak gak banyak banget aktivitas yang kamu lakukan gitu. Badan kamu mungkin masih kuat gitu, tapi hati dan pikiran rasanya tuh udah penuh. Nah, kondisi seperti ini sering disebut sebagai capek batin. Jadi memang capek badan ini beda banget dengan capek fisik. Jadi kalau capek fisik biasanya bisa hilang setelah kita istirahat atau tidur yang cukup. Capek batin ini seringkali tetap terasa meski tubuh sudah beristirahat. Penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari tekanan pekerjaan, family matter, konflik dengan teman, atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi alias OVT. Jadi saat seseorang itu mengalami yang namanya capek batin, itu biasanya muncul beberapa tanda. For example, mudah marah, sulit fokus, kehilangan semangat, terus sering ngerasa sedih tanpa alasan yang jelas. Atau bahkan mungkin ngerasa kosong meski berada di tengah banyak orang di sekitar. Dan di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang ngerasa harus selalu produktif. Akibatnya mereka lupa memberi waktu untuk diri sendiri. Padahal menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jadi kalau teman Pro 2 mulai ngerasa capek batin, coba deh berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Jadi luangin waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai, atau ketemu ngobrol dengan orang yang kamu percaya, atau sekedar menikmati waktu tanpa tuntutan apapun. Tidak ada salahnya juga untuk meminta bantuan profesional kalau memang beban yang dirasakan terlalu berat. Ingat, menjadi kuat bukan berarti harus menahan semuanya sendirian. Terkadang mengakui bahwa kita sedang lelah justru merupakan bentuk keberanian yang sesungguhnya. Malam hari ini kita bakal bahas itu tentang Pro 2. Capek batin buat kamu yang ngerasain malam hari ini capek batin, boleh kamu bercerita barengan aku di 08 1169 1552, atau kamu bisa DM Instagram kita di @pro2batam. I'll be right back.

0: Gimana nih kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Rosy Anugrah malam hari nemenin kamu di cerita penutup hari. Kita sering menyadari saat tubuh merasa lelah, namun bagaimana dengan saat batin yang sedang kelelahan? Sayangnya capek batin seringkali datang secara perlahan hingga tidak disadari. Dan ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan sebenarnya kamu itu sedang mengalami yang namanya capek batin. Yang pertama itu adalah mudah tersinggung atau marah. Jadi hal-hal kecil yang biasanya tidak menjadi masalah tiba-tiba terasa sangat mengganggu. Emosi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Kedua, kehilangan semangat. Aktivitas yang biasanya menyenangkan terasa biasa aja, bahkan untuk memulai pekerjaan sehari-hari pun rasanya berat. Dan yang ketiga adalah sulit fokus dan mudah lupa. Jadi pikiran itu terasa penuh sehingga konsentrasi menurun. Akibatnya pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari menjadi kurang maksimal. Yang keempat, sering merasa sedih atau kosong tanpa alasan yang jelas. Jadi ada kalanya seseorang itu ngerasa baik-baik aja nih dari luar, tapi di dalamnya itu muncul perasaan hampa yang sebenarnya dia kalau ditanya juga gak tahu mau gimana ngomongnya gitu. Dan yang terakhir adalah pola tidur berubah. Ada yang sulit tidur karena terlalu banyak pikiran, ada pula yang justru ingin tidur terus sebagai bentuk pelarian dari rasa lelah emosional. Nah, Pro 2, jika mengalami beberapa tanda yang barusan aku sebutin, mungkin tubuh kamu sedang memberi sinyal bahwa pikiran dan perasaan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi tidak ada salahnya untuk memperlambat langkah sejenak, melakukan hal-hal yang disukai, atau berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mengenali tanda-tanda capek batin sejadinya adalah langkah awal untuk menjaga diri tetap sehat dan bahagia. Thank you Tom Pro 2 udah dengerin aku malam hari ini, menemani ceritanya aku juga malam hari sampai dengan jam 11 kurang ini. After this bakal ada Jazz Music Special, bakal main kamu sampai dengan jam 12 Tom Pro 2. Buat kamu yang malam hari juga tetap bekerja, tetap semangat bekerja, yang terasa berat untuk melewati hari ini, mudah-mudahan hari esok lebih baik lagi dan istirahat biar besok tenaganya lebih full lagi untuk menjalani hidup. Thank you Tom Pro 2, aku pamit dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas pribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
Tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: It's the real difference between an adult and a child. Child.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca, Jumat 12 Juni 2026.

0: lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Suara 2 ketemu lagi bareng Niki yang bakal nemenin kamu di Spa Day edisi hari ini 12 Juni 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun, yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Niki bakal nemenin kamu di Spa Day sampai jam 9 nanti, sendiri banget. Jadi kamu harus temenin ya. Nanti kamu ikut juga tema kita hari ini jam 7 kita bakal spill. Ada informasi perakiran cuaca juga yang hari ini kayaknya mendung ya, tapi enggak tahu deh apakah akan ada hujan, petir, atau biasa aja cuacanya hari ini cerah berawan aja, kita lihat nanti ya. Ada juga informasi pemantauan CCTV ataupun lalu lintas, kamu juga bisa banget berkabar langsung aja DM kita di @pro2batam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Predict.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran,

selamat pagi teman Pro 2. Kita mau cek dulu perakiran cuaca hari ini yang dibuka dengan mendung ya. Kemarin ada hujan, hari ini juga prediksinya bakal hujan ringan di belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Waja, Saibeduk. Nah di Galang hujan petir nih ya. Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji hujan ringan. Di tempat kamu gimana? Apakah sudah ada terlihat mendung-mendung gitu teman Pro 2? Karena di sini mendung ya lumayan nih. Kayaknya mau hujan juga untuk area jalan Buya Altama 2 sekitar gedung RRI Batam ya. Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam kalau ada kemacetan atau mungkin ada kendala di jalan ya Mam Pro 2, nanti kita bakal bacain komentar kamu dan nanti juga kita bakal cek CCTV hari ini seperti apa, apakah lancar seperti biasanya atau mungkin ada kemacetan di beberapa titik gitu ya. Kamu bisa bantu laporin, lapormin via DM di @pro2batam 105,5 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Salma Salsabil boleh juga. Nomor 2 kita mau cek CCTV ya. Coba kita cek apakah bisa terpantau. Kadang agak kendala jaringan juga nih ya. Kita cek dulu di Simpang Bank Indonesia terpantau apa nih. Kamu juga bisa laporan ya Nomor 2. Langsung aja lapor Min di mention ya di @pro2batam. Nanti kita bakal bacain. Kita buka dulu site yang bisa diakses. Karena kayaknya gak semua bisa terakses juga nih ya. CCTV-nya, jadi kamu bisa lapor secara langsung ya. By the way, ini masih weekdays, jadi ya biasanya masih ramai sih ya jalanan. Kecuali weekend, orang itu kalau weekend ramenya di alun-alun ya. Ih, seru kali besok tuh ya bisa jalan-jalan di alun-alun pagi-pagi ya. Kita cek dulu di Simpang Bank Indonesia terpantau masih agak sepi ya, masih beberapa kendaraan aja. Itu pun karena lampu merah aja tuh ya, terparkir beberapa kendaraan. Kita cek lagi yang bisa diakses ya Nomor 2, karena nggak semua bisa diakses nih. Ini juga masih agak lola dia, loading lama. Kamu bisa berkabar di mana jalan yang kamu lewati, apakah aman, apakah ada kendala ya. Semoga aman, lancar ya. Ini di Temenggung masih aman nih, belum terlalu ramai. Tapi ramai lancar sih untuk arah Batu Aji menuju ke Batam Center. Kita cek lagi di Angku Hamidah juga terpantau masih agak sepi ya, cuma beberapa kendaraan aja. Karena memang jalannya luas begitu, jadi tidak terlihat ramai. Di Dang Anom ramai lancar aja, tapi belum terlalu padat ya. Di Simpang Kiuda juga belum terlalu padat nih pagi hari ini. Tapi enak banget sih cuaca hari ini tuh, enak sepedaan atau jogging atau pokoknya aktivitas outdoor gitu deh ya, Mam Produa. Kita cek lagi di Southling juga cuacanya cerah berawan ya, berangin lagi ya. Jalanan juga terpantau ramai lancar dari arah Tiban menuju ke Batam Center. Sebaliknya nggak terlalu ramai dari Batam Center menuju Tiban, agak sepi ya. Di Pura juga udah mulai